0: 然后就回到这个家里。快点了，我弄个给我WiFi。
1: ina maana unataka kuniambia sasa hivi umehitimu darasa la saba sasa unataka kwenda unataka kufanya nini sasa hivi?
0: Hii dharau ushana.
2: Muda kwenda kazini sasa hivi.
3: Sawa.
2: Naomba uondoke ndani kwangu.
3: Lakini
2: wewe unasema una la kusufisha ondoka ndani kwangu.
3: Bora lakini.
2: Lakini nasemaje? Hala.
4: Honi bukangi.
2: Honi bukangi.
5: Ni wanasayale kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 5:30 asubuhi mpaka saa

moko na lokolo mamu ozai mwase libala okamusakanga na monoko zandoki ozai kinsekwa ozali munyororo mamu ndini na kolba pona yo exemple ni yoko pesa pona basa mapala exemple ezalite awa balo bapo ngana zandumba na kotambwa na mwase libala yango na kopesa